Ya, ganti-ganti Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memblokir 8.589 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan program subsidi tepat. Pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi transaksi hingga September 2026. Dari total tersebut sebanyak 2.439 nomor polisi kendaraan diblokir di Sumatera Selatan, 2.793 nopol di Lampung dan 1.117 nopol di Jambi, 966 nopol di Bengkulu dan juga yang terakhir 1.274 nopol di Bangka Belitung. Pertamina melakukan pengawasan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi serta pencocokan data kendaraan saat masyarakat melakukan pembelian BBM bersubsidi. Identifikasi dilakukan terhadap transaksi yang dinilai terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Area Manager Communication Relation dan juga CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pemblokiran merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pertamina menghimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan juga ketentuan yang berlaku. Masyarakat diminta memastikan data kendaraan yang digunakan dalam transaksi telah sesuai serta tidak menyalahgunakan QR code maupun sarana transaksi lainnya. Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan bersama berbagai pihak terkait. Pertamina menyatakan koordinasi dan pengawasan di lapangan akan terus diperkuat untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran. Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Di balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
8: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
9: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ganti-ganti kebiasaan bayar menggunakan Kris GoPay memang praktis dan nyaman ya dalam kondisi sehari-hari. Namun ada kalanya kebutuhan akan uang tunai mendadak muncul dan saldo digital tidak cukup ya jika tidak bisa langsung dicairkan. Masalah utama biasanya bukan karena uang tidak tersedia, melainkan akses ke uang tunai itu sendiri yang terhambat. Kartu ATM selama ini menjadi andalan untuk tarik tunai, tapi kalau kartu hilang, tertinggal, atau terblokir, akses ke ATM otomatis tertutup ya. Disinilah fitur tarik tunai tanpa kartu dengan kode transaksi dari aplikasi sangat membantu. Metode ini membebaskan kanti-kanti dari ketergantungan pada kartu fisik. Ada beberapa situasi darurat yang dapat membuat kanti-kanti itu membutuhkan tarik tunai tanpa kartu. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk bayar pakai Kris GoPay dapat memenuhi sebagian kebutuhan, sementara gratis biaya admin tarik tunai pakai GoPay menutupi kebutuhan lainnya. Oke, kita langsung ke yang pertama ya. Ketika bepergian, tidak jarang kartu ATM tertinggal di rumah atau bahkan hilang. Kondisi ini membuat seluruh ATM di sekitar kanti-kanti tidak bisa digunakan, meskipun saldo di rekening masih mencukupi. Proses penggantian kartu tentu harus dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang bank yang sering tidak memungkinkan kalau berada di luar jam operasional atau di kota yang asing. Tarik tunai tanpa kartu mengatasi masalah ini dengan cara mengizinkan otorisasi menggunakan kode yang dibuat di aplikasi GoPay di ponsel kanti-kanti. Cukup tunjukkan kode tersebut di kasir minimarket dan uang tunai tentu dapat langsung diambil.

0: Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.
1: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
2: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
1: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
2: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
3: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
4: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
3: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
7: Aduh. Aduh. Aduh. Au.
2: Aduh. Au. Au. Au. Passwordnya udah diganti. Aduh.
7: Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selanjutnya ganti-ganti pedagang itu saat ini ya hanya menerima uang tunai. Karena sebagian besar pedagang kecil, tukang parkir, dan pasar tradisional masih hanya menerima pembayaran secara tunai. Mereka biasanya belum memiliki kode QR untuk pembayaran digital yang membuat transaksi terhenti walaupun saldo digital cukup. Di banyak kawasan perumahan dan pasar tradisional, minimarket yang menyediakan layanan tarik tunai biasanya lebih dekat dan mudah dijangkau daripada ATM. Dengan menarik uang tunai melalui kasir minimarket, ganti-ganti mengubah saldo digital menjadi uang tunai persis di titik kebutuhan sehingga transaksi bisa terus berjalan. ATM yang offline rusak atau kehabisan uang tunai ini merupakan kejadian yang tidak bisa diprediksi sebelum ganti-ganti berdiri di depan mesin tersebut ya. Mencari ATM lain yang berfungsi tentu menyita waktu, terutama saat dalam kondisi darurat yang

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meteki rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
6: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
5: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
6: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng Desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
5: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
7: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Perempat RRI.
4: Ya, ganti-ganti pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemkot Jambi menargetkan pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar yang mencapai sekitar 500 kegiatan sepanjang tahun 2026. Tentu tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, menekan laju inflasi, serta membantu daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Komoditas yang dijual seperti beras SPHP ataupun premium, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam, cabai, bawang, hingga daging dan ayam ras dengan harga di bawah pasaran. Di bulan September 2026 ini, gerakan pangan murah atau GPM secara massal diselenggarakan di halaman kantor TVRI Stasiun Jambi yang dihadiri oleh Pemprov Jambi bersama unsur Perumbulok dan Bank Indonesia. Ini akan dilaksanakan rutin per wilayah ya. Kegiatan serupa secara berkala diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan di berbagai titik kecamatan di Kota Jambi seperti di kawasan Alam Barajo ataupun Mayang Mangurai serta kabupaten dan kota lainnya dalam wilayah Provinsi Jambi.

Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
6: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
7: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RR.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
3: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
6: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
7: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: sesuatu yang mengeluarkan tangkai mawar karena melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
4: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
5: Say no to free sex.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

Ya, ganti-ganti pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar pada 2026 mencapai sekitar 500 kegiatan, dan target tersebut merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang tentunya lebih terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah mengatakan peningkatan jumlah kegiatan menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pangan murah di tengah masyarakat. Gerakan pangan murah juga diharapkan dapat dilaksanakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan arahan pemerintah. Johansyah menjelaskan pada 2025 pelaksanaan gerakan pangan murah di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 300 kegiatan. Jumlah tersebut tentu menjadi dasar untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaan pada tahun 2026 hingga ditargetkan mencapai sekitar 500 kali. Menurutnya, semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin luas pula kesempatan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Program tersebut dilaksanakan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Jambi juga melibatkan berbagai mitra dalam kegiatan tersebut, termasuk Bulog dan Kampung Daging Indonesia. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan semakin memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi seluruh masyarakat.

0: rasain lu, makanya pilih klub lu yang bagusan dikit dong.
1: Ah, baru juga sekali menang, sombong banget lu.
0: Bodoh amat, yang penting klub gue menang.
1: Udah, baru juga satu kali. Emang lu mau ngapa? Hah? Mau ngapa lu? Mentang-mentang menang.
0: Pak, ayolah kayak gitu, ayolah.
2: Beda pilihan? Boleh. Terlalu fanatik? Jangan. Apalagi kalau sampai emosi. Kalau emosi, terbukti banyakkan ruginya kan?
3: Pagi.
4: Kenapa?
3: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
4: Ini buat saya?
3: Iya, buat Mas, tapi jangan lupa coblos yang ini.
4: Oh gitu, iya sini.
5: Jangan diambil, Saleh.
4: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
5: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Ulangin gak? Udah, Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
3: Jadi gimana ini?
5: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya, pergilah.
4: Iya, pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana, Mas.
6: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
7: Pro 4 FM,

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
7: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
6: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
7: Oke.
8: Kami cinta budaya Indonesia, Radio Republik Indonesia Pro.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.
3: Halo Bu.
4: Sudah semua kan Pak?
3: Belum, tinggal daging. Katanya beli daging harus terakhir.
4: Jangan lupa belinya di kios langganan Ibu yang bersih itu loh Pak.
3: Iya.

0: iya.
1: Pilih daging yang warnanya cerah, gak ada bercak-bercak merah kecoklatan atau kebiruan, gak bau busuk, dan gak berlendir.
0: Iya, Bu, iya.
1: Terus-terus, Pak, belanjaan daging jangan disatukan sama yang lain, dan harus dipisahkan juga dari jeroannya.
2: Teliti dalam memilih daging, itu harus, supaya bisa mendapatkan protein hewani yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Pilih yang higienis, tangani secara higienis.
3: Pak,
0: ya.
3: Daging yang tadi dibeli disimpan di mana?
0: Sudah Bapak taruh di freezer. Udah Bapak cuci bersih lagi.
3: Wah, Bapak memang hebat. Jadi dagingnya awet dan higienis kalau di freezer.
2: Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4: Pro 4, 99,2 FM.
5: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada. Apa kabar di pagi hari ke dak? Di depan kami ke nampak gelap-gelap terang. Ha, tu bagaimana dengan keadaan di sekitar kanti? Mungkin seperti yang saya rasa saat ini. Saya dak ada DDWN tapi adalah budak saya ke Andre. Tapi dia nak istirahat dulu. Tengok biarlah Pak Muk yang bercakap. Ha, tu kanti-kanti. Di Jambi Berdendang kau tema ganti-ganti yo, bagaimana menghadapi sembako mahal. Ha tu. Mungkin di daerah ganti-ganti ada yang murah dak? Lalu yang ada murah beritahu dengan saya nak ke sana juga. Ganti-ganti pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payuh ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaklah ada yang nak nunggu kau. Dah ada ganti, ada pedak kau. Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Berdendang.
7: Pamu yang ganteng.
6: Alhamdulillah sehat sekali. Tak ketik kekurangan apapun.
7: Ada
6: dua siaran ada Andre ada. Ado, dah ada ke mana dah dia memang suruh sayunan. Ha?
7: Kusi pula genai.
6: Iya, dak ada beranjak dak. Anak ngapo dengan dia? Nak minta jemput anu Taiwan.
7: Dak bercakap bae lah dengan pamu dengan dia
6: Dia kan enggak bercakap, tapi kalinya nak disuruh jemput Taiwan ke sana dak mungkin mau tako dia
7: Oh, dak dia bercakap.
6: Dak, biar pamu lah ngapo bercakap, artinya awak ko lah ngantuk dari pagi tadi nak bercakap pula artinya.
7: Ayolah pula.
6: Kau nak ngapa kau? Ha?
7: Apa tema?
6: Menghadap anu kau lah, dunia kau lah kalau tema.
7: Ngapa dunia kau?
6: Menghadapi. Bagaimana menghadapi sembako mahal kau, Mbok? Muka tawa tadi menghadapi dunia kau.
7: Iya Pak Mbok, ayah melampak puluhan dulu.
6: Ah Allah, 50-an lah suruh Mbok.
7: Cabai merah sakiko 48, 52, ada yang 56, ada 60, cabai rawit 50.
6: Oi senangnya nanti saya sumpah lah dengar macam itu tuh.
7: Cabai setan cepet.
6: Ah, siapa yang banyak anak lantak lah situ, awak ada anak dia di gedang kalau.
7: Kentang 15.000.
6: Wah, ya Allah.
7: Bawang merah ada yang 24, 26, ada 28, ada 30.
6: Kalau menurut Mbok menghadapi apa sembako yang mahal tu macam mana cara itu Mbok?
7: Beli dikit-dikit lah.
6: Oh, kalau anak banyak beli dikit dah cukup tak?
7: Ya udah kalau anaknya banyak.
6: Kalau
7: nak pingin masak sayur dah sama nyambal.
6: Tidak
7: beli seperempat bawang merah tu.
6: Oh, seperempat.
7: Seperempat kan bawang merah kan lebih murah. Cuma 6.000 perak.
6: Biasa beli banyak, beli dikit macam tu ya.
7: Besoklah
6: 2
7: hari itu
6: seperempat tuh. Iya, kalau ayam sekarang hampir nak 50. Kalau anak banyak macam mana beli?
7: Ayam 42. Cincang-cincang di sop.
6: Oh iya, nyok kaki ayam juga dak, kepak ayam juga. Tulangnya ayam juga dak.
7: Iyalah tulang ayam di sop bisa dibikin soto bisa.
6: Kaget ditanya kawan anak. Kaget ditanya kawan anak, apa lauk tadi, Jok? Tahu ayam padahal tulang jadilah.
7: Ayam.
6: Oh, cocoknya anak, Bu.
7: Ini kok mahal kalau kentang, kalau tomatnya enggak murah.
6: Hah, berapa tomat ini?
7: Tomat tuh ada yang harga 12, ada 16.
6: Oh, mak bukan mau mahal tuh. Kalau mahal kok 5.000, 6.000.
7: Itu dan cerita, cari ikut teman ada yang masuk kemarau panjang.
6: Oh, macam itu.
7: Macam mana pula nak panen raya orang?
6: Iya. Lagu apa kau? Lagu?
7: Lagu apa? Kemana saya cari dia? Kok saya lupa pula jadi
6: lagu? Mak, jangan pada amat mencari ngelak baru. Si koko ada katik tukang nganu cari ye.
7: Andre kan ada selain Andre nyari.
6: Walaupun ada Andre, nya tak tukang delot-mendelot.
7: Ai tahu lah anak itu nyari
6: Carinya lama lah. Jadi anak.
7: Ala lagu lama saya bela Pak Antatando bela.
6: Pak Antatando.
7: Iyalah.
6: Nak mantak ke sapu lagi pula gaik ko.
7: Ai tahu kagi anak nama Antatando.
6: Oh iya, tinggal anak be lagi dak.
7: Iyo.
6: Iyalah. Hah?
7: Salamnya tu galau-galau be pamuk yo.
6: Heeh.
7: Saya lagi nak bikin udang crispy.
6: Wih, mantap nyan.
7: Tumisnya sawi jantung.
6: Sawi jantung? Cemana sawi jantung lu?
7: Kalau gepeng lah, Pak Mo yang
6: sawi. Oh.
7: Sawi jantung, Pak Mo.
6: Pak Atatando ni mana lah, ya payah nyan jari.
7: Pak Abang ni ya, Pak, kalau payahnya.
6: Oh, iya. Iya.
7: Satu pelepat ulu ke, janji ke bulan ke.
6: Nggak, kalau kalau dapat Pak Atatando kok anak dengan Tatando lah.
7: Iyalah.
6: Alhamdulillah makanan perbaikan gizi saya.
7: Iya.
6: Saya walaupun tidak diundang kalau di rumah Mbok saya datang lah.
7: Kalau saya ada acara saya undang lah Pak Mo. Tidak mungkin lah saya undang dulu-dulu tuh.
6: Kalau lupa apa salah eh?
7: Insya Allah tidak ada lupa sama dulu dewek.
6: Ayolah, apa lagi nak bercakap, tak ada gi.
7: Untuk kalau-kalau, saya nak ngolah-ngolah mentah kok.
6: Ya.
7: Saya nak puskesmas lagi.
6: Apa hal?
7: Check up lagi lah, Pak Mu. Kemarin lah tinggi tensi tuh, Pak Mu.
6: Nyampe di amat berjalan-jalan ke rumah sakit tuh, udah enak lah, so.
7: Saya nak ambil obat, baik.
6: Iyalah.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Wati silakan. Siapa yang nak nelpon kami angkat juga lah. Di 0811-6707-9920. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Pak Mo.
6: Tak ada motret tak ya?
8: Nen cuy.
6: Oh iya enak nen. Boleh tak kami balik ke nak numpang Tia brondol?
8: Ini lagi brondol juga.
6: Abilah di budi sekarang karena saya nak ke sana nak numpang mutia.
8: Mutia brondolan.
6: Yo.
8: Nanti dibawa di karung kau ceceran di jalan.
6: Biarlah. Saya pikul baik. Ada tak minyaman lori buat budi tak gi pikul baik.
8: Pakai pakai keranjang, Pak Mo.
6: Oh, pakai keranjang ya.
8: Ini budak ngangkut saya pakai keranjang.
6: Ya, tak ada nengok foto biasa doh.
8: Nengok tuh.
6: Pak De sehat.
8: Pak De, ya kemarin di bawah budak ngangkutin pakai keranjang. Itu ada status lah, mau buka lah.
6: Saya dah kobal loh, nak cakapnya dengan ganti-ganti ya.
8: Udah koper, Pak Mo ya.
6: Alhamdulillah sehat Budi.
8: Ya, kamu siapa?
6: Saya sama Andre, tapi disuruh saya kok ngam cakap. Dia istirahat dulu lah Pak Mo, teh nak makan tah nak ngapo ke belakang pergi.
8: Oh, itu.
6: Nak ngaram apa Budi ngantar bisubi, apa panen macam mana nak ngantar resiko?
8: Ubi marat nak habis.
6: Kubah jilat. Dak koba nak anu dia, dak koba lamu di rumah.
8: Ya memang gak tahan lama juga Pak Mo, kalau lebih kayu paling nahan tuh 5 hari.
6: Ini udah sampai 5 hari, tulang ini goyo setiap hari.
8: Kalau sudah 5 hari, 6 hari itu sudah warna, sudah berubah jadi hitam itu tuh Pak Mo.
6: Yang putih-putih kemarin di tes mantap nyan.
8: Iya.
6: Besok kalau ada beritahu ya.
8: Apa?
6: Kan lupa, awak lu mada tua. Kalupo.
8: Masih lama dah pamu.
6: Apa namanya koha? Tepung kemarin tu enak nian. Kalau ada beritahu macam tu.
8: Oh yang itu. Ah, yang jelas pamu.
6: Hah? Kaget yang jelas, kaget yang jelas, kaget Andre mau pula masak ada tukang dia.
8: Nah besok ngomong kemarin sudah kecapean ya pamu. Sudah laku berapa dolar 70 kilo.
6: Mak, mak ngapo lah bau kola cerita dengan saya.
8: Itulah ada 2 bulan pamu.
6: Baru ya.
8: Iya, karena ini ubinya kan dimakan jamur, dia butinnya.
6: Wow.
8: Wah ya, panas kemarin dijemurinnya langsung ditumbuk di ayah eh.
6: Mantap Budi.
8: Masih ponaan Pak D itu. Fan radio juga sebelah dulu.
6: Oh iya iya. Enak lagu apa kok?
8: Lagu Berondolan ada pon.
6: Toke sawit nganadol Berondolan. Lum. Kaget lah suruh Andre nyiptakan lagu tuh ya.
8: Heeh. Mana yang enak carilah pambah basanding badua we lah.
6: Oh, basing Pak Mok be nyari ye.
8: Basanding badua.
6: Oh, mak eh, bedak mungkin lah bertiga Pak Dik Budi, ya Allah eh.
8: Bertiga sama mana? Lah nyawa satu kok.
6: Basanding bertiga. Kalau kami basanding tuh beda, Budi.
8: Nah.
6: Lah. Kaget lah di belakang layar apa nyebut nih.
8: Salahnya sengaja lah kamu ya.
6: Ya. Yeah.
8: Tadi pertama Mbak Wati ya.
6: Ya. Yeah.
8: Oh Bude baru narik motor berhenti langsung hidupin radio.
6: Astagfirullahaladzim. Kaget nungam dia penurunan tuh. Iya.
8: Radio kesawit sangkutnya bisa sawit.
6: Sabar-sabar, woi.
8: Rompel
6: lah ya. Mm-mm.
8: Salam sehat dari Budi Sila.
6: Mm-mm.
8: Buat Pak Muk pokoknya selamat pagi, selamat tugas sama Bang Andri juga ya.
6: Mm-mm.
8: Semoga sehat selalu, rezeki lancar juga Pak Muk ya.
6: Yup.
8: Nenek gimana kabar Pak Muk?
6: Tambah parah.
8: Sudahlah.
6: Lihat aja. Tinggal nunggu hai lah lagi.
8: Ya Allah yang menentukan Pak Muk ya. Manusia hanya menjalani kehidupan.
6: Mm-mm.
8: Terima kasih, Pak Mu.
6: Yup. Bode tak ada lagu yang bersanding berdua, Pak De. Atuka lagi tak ada bersanding berdua, bertiga, kan ada?
8: Ada bersanding berdua.
6: Babasan.
8: Ya.
6: Ah, bersanding berdua, tak kate. Basamo. Tagih basamo. Nandung basamo, ha.
8: Basing-basing lah. Ada, Pak Mu. Lain judul mungkin, lain...
6: Lain tulisannya ya.
8: Iya.
6: Ah.
8: Ada itu, dia kuliah di Umbari.
6: Wai, hebat kan?
8: Iya, pacarnya nikah lagi, nikah. Jadi lah Pak Mu ya.
6: Ayo kaget, saya cari dak Budi ya.
8: Iya,
6: Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Budi Sila, silakan ganti-ganti kita Jambi Berdendang. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Jambi Berdendang.
6: Apa kabar? Kabar baik.
9: Masih dapat lagu kamu?
6: Masih. Bapak nak minta lagu apa?
9: Kalau lagunya Bu Sakit Hidup.
6: Bu Sakit Hidup?
9: Iya, kalau tak salah dari Bungo lagu itu.
6: Aduh. Lagi nak cari, tidak ada Pak Adi.
9: Tidak ada ya.
6: Belum dimasuki mungkin.
9: Belum masuk ya.
6: Angin
9: lalu lah ya.
6: Angin lalu ya, oke.
9: Yo, salamnya pertama untuknya Pak Mo. Selamat bertugas, sehat selalu.
6: Yo.
9: Masih kabut asamnya masih ada dah di sana.
6: Masih.
9: Tamu lagi tuh di situ. Kalau petang, gelap. Ya, untuk galau-galau lah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Ditanya kamu, tanya pagi sama hidupnya, punya pasti. Tanya assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seko lagi penelpon ganti-ganti ya, kakek baru kita terima lagi. Ya, itu kita dengar lagu dulu. Kakek kita terima lagi di acara Jambi Berdendang ganti-ganti ya. Silakan ganti-ganti di 0811-6707-9920. Ha, itu ganti-ganti. Tapi kalau tidak ada, kita putar lagu dulu. Ha, itu dia. Kayaknya tidak ada ganti-ganti ya. Kita putar lagu. Kakek kita terima lagi di acara Jambi Berdendang.

0: 07 11 607 7920
1: kan diganti ya di ujung telepon sudah ada mungkin yang nunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar pagi hari kecil?
2: Bertengkolamu tadi ada elok kali.
1: Mendak ada hujan dah cik.
2: Iya, kuning.
1: Kuning soto daun ni.
2: Iya. Buah tu banyak ampo. Buah tu kan kalau selesai ampo.
1: Iya.
2: Kosong.
1: Cik. Iya cik, tema kita hari ke bagaimana menghadapi sembako mahal cik.
2: Iya nyelah.
1: Kenyogi. Awak bahumo pa tidak dapat beras mahal. Cukup lah. Nu apa apanya dak cik oh? Apa nama ko? Cobaan.
2: Iya, lokal mo makan ubi mo.
1: Kalau ada ubi cik, kalau saya ko macam mano? Ubi dak beras dak. Ha, apa anak ni makan?
2: Ya. Lagu emo.
1: Apa cik?
2: Lagu lama ni dengan Datuk Ngulu tu mu.
1: Oh ya, saya cari cik. Salaman dulu.
2: Ya, salamnya buat Tina kamu lah nak dengar.
1: Hanya kalau malam juga cik.
2: Ya, siap Tina di. Sehat lah mereka tu.
1: Sehat.
2: Ya, salam dari Pak Cik tahu tu. Sudah tu buat Ija yang kedua, Mbak Rudi, Buten, Sewati, Bu Hajat Mono, teman-teman muda, kalau lah.
1: Ya.
2: Kalau kamu yang muda sehat kalau mau ya.
1: Ayo Ci.
2: Ya, terima kasih dalam waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik, ya silakan ganti-ganti. Kita terima lagi teleponnya di 08 11 607 7920. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
3: Apa baik kamu?
1: Oh, di mana sekarang?
3: Macam kau kamu. Sehat kamu?
1: Alhamdulillah sehat bang.
3: Iya syukur
1: alhamdulillah. Abang apa kabar sehat?
3: Sehat bang, memang kantong tak sehatmu.
1: Oh nyonyela. Di mana mana kantong tu kosong terus.
3: Iya, lagi musim kemarau ni.
1: Bang, temanya bagaimana menghadapi sembako mahal bang?
3: Oh, sembako mahal. Kalau tak mau, ya boleh dikit demo. Tak sanggup beli banyak, beli dikit deh.
1: Iya, kalau tak berhutang dengan Abang Jal lah.
3: Iya, pakai asa dua tu lah.
1: Pakai asa dua tu aman, be. Iya,
3: Tak tema itu, ya.
1: Iya, lagu apa?
3: Lagunya Tumbuk Padi, demo.
1: Tumbuk Padi.
3: Salamnya untuk kamu. Moga sehat, kamu ya, suaga, Mbak Bina, Mbak Adis. Adis tak tahu kenal siapa lagi, mana, Bu?
1: Laginya di atas, Bang.
3: Oh, di kantor. Jadi di kantor, Bang, ya? Itu ranting, ya, buat. Salam untuk buat jalan kamu, ya.
1: Ya.
3: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Tamrin silakan ganti-ganti. Siapa yang nak masuk, yo silakan. Di nomor yang sama ganti-ganti. Silakanlah kalau nak mau masuk. Nampaknya ada yang nak masuk ke. Namu yang tak dengar suara. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
1: Apa kabar dah?
4: Ada baik kamu.
1: Kering kalau tak sana tu apa basah-basah kalau?
4: Kering kalau kamu.
1: Kalau kering enak nyari ikan dah.
4: Iya, kita nyari ikan kamu.
1: Kalau kau nak cari ikan, payah amat pergi ke tempat Abang Sapri itu nah, di Tia tu. Tinggal nangkap di dalam kolam
4: banyak lah, kamu.
1: Di situ banyak ya?
4: Ada lah tu, cari-cari.
1: Kau ada nyari je, tak?
4: Dah, jari.
1: Mak punya gan, ubat penyakit, penyegan detik dah. Dah, tema ko anu dah, bagaimana mengatasi sembako mahal dah?
4: Belilah dikit-dikit deh, Pak Mu.
1: Ay, asawak kalau kau dah, kan mungkin lah dah, nak beli beras bumo, nak makan cabai banyak, bertanam, kalau macam awak kau di mana nak buat macam tu dah?
4: Panas, Pak Mu, nak nanam ni.
1: Oh, nyana pula, eh, tak?
4: Air kering, nyirami, Pak Mu.
1: Ya, air payo kering kau, tak dah, yuk?
4: Air sungai kering, Pak Mu.
1: Oh, mak, eh, bukan payo yang kering, yuk?
4: Iya.
1: Ha, tolah parah ni, tu dah.
4: Ini
1: parah. Sampai ke apa namanya? Sampai ke apa? Sungai kering?
4: Ya sungai
1: kan.
4: Aku banyak orang cari ikan kan.
1: Sungai di depan rumah kau tu kering yo?
4: Kering, tapi banyak rumput. Kok Pak Mu tidak ada dibersih.
1: Oh, ada apa? Ikan tertinggal tak?
4: Ada lah, ada dalam tu.
1: Yolah besok Pak Mu ke sana nyari jadi biawak.
4: Benar itu.
1: Dah lagu apa dah?
4: Dapat lagu Pak Mu ya?
1: Yo, awak kasih lah. Lamun ni yang kau dah dengar suara kau ko.
4: Ada lah Pak Mu.
1: Kata awak kan mana rantau weh.
4: Belum, masih di Wadami lagi. Malidun Pak Mu ya?
1: Malidun?
4: Yo.
1: Ya, salam-salam lah lagi.
4: Salam-salam itu ya Pak Mu. Sama siapa Pak Mu?
1: Sayo dewean. Adalah Bang Andre tadi istirahat dulu kata sayo.
4: Oh iyalah sama tadi nak tugas. Itu kalau galau kita gabung ya Pak Mu ya.
1: Iya kau dah ada pergi ke pasar Sengeti dapat Abang Rudi.
4: Jawa mak Pak Mu.
1: Mak eh. Nunggu dekat rumah bela ada.
4: Adalah di Kamis ya Pak Mu.
1: Iya. Okey.
4: Ya, kasih
1: Pak Mu dan itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ida, sekok lagi ganti-ganti ya. Sudah tu kita sudahi. Kau nampak dah ada lum. Silakan ganti-ganti di nomor yang sama. Tadi Ida mau jambi kecil. Jambi kecil. Kalau dah ada, kita pamit nak balik lah nak. Kerana dah ada lagi nampak Kerana ko hanu lah jam menunjukkan jam 9 lewat 41 menit. Tu ganti-ganti yo. Yalah, nampak dah ada lagi. Saya nak pamit. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Tak ganti-ganti yo. Kemungkinan di sesudah saya ko ada cheat list. Ada. Beli bih kasih makan di dalam dulang. Siaran saya sudah habis. Mohon maaf, saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Ya, Kanti-Kanti selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti alhamdulillah wa syukurillah ya. Bersama lagi di Perempat Terari Jambi, tentunya bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian. Kanti-Kanti ya, kalau tadi sudah ditemani sama Bang Andre, ada juga Muk Suai yang di acara Jambi Berdendang ya. Kita di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara kembali hadir Kanti-Kanti sampai ke jam 12 ya. Banyak lagu-lagunya Kanti-Kanti, banyak informasinya yang akan hadir ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
0: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya di Jambi Siang Iko Ganti-ganti. Dan di satu informasi olahraga Ganti-ganti, apalagi sekarang sudah kegiatan Asian Games ya di Aichi Nagoya di Paloma Mizuho Stadium Jepang Ganti-ganti ya. Nah dalam hal ini juga kontingen Indonesia Ganti-ganti di acara tersebut membawa unsur budaya Batak dan Bali Ganti-ganti ya dalam defile pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Paloma Mizuho Stadium Nagoya Jepang pada Sabtu kemarin, di mana ada dua orang atlet pembawa bendera Indonesia. Dia adalah Daniel Hutapea dan Dewa Ayumade Sri Arta Kusuma Dewi Ganti-ganti ya, mengenakan busana yang menampilkan identitas budaya daerah masing-masing Ganti-ganti ya. Dan kalau Ganti-ganti melihat dan menyaksikan acara pembukaan tersebut dan defilenya tentunya luar biasa Ganti-ganti ya. Dan sampai saat ini juga Ganti-ganti Indonesia sudah mulai banyak mengumpulkan medali, mulai dari perunggu, perak, emas Ganti-ganti ya. Pokoknya mereka semua berjibaku untuk bisa membawa nama harum Indonesia di kancah Asian Games 2026 Ganti-ganti ya. Ya, dalam hal round up Asian Games 2026 Ganti-ganti Indonesia ngoleksi 1 perak 4 perunggu. Dan yang pasti kita harus kasih support ya, karena yang kita support adalah anak-anak bangsa yang punya talenta di bidang olahraga. Mereka ingin membawa nama Indonesia dan kita sebagai supporter masyarakat harus memberikan support kepada mereka semua Ganti-ganti ya.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko Ganti-Ganti dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Senin 21 September 2026 Ganti-Ganti ya. Dan selamat siang untuk Ganti-Ganti yang baru saja bergabung di Perempat RRI Jambi. Di satu informasi lain Ganti-Ganti, apa ya, biasanya kita suka buka media sosial ya, yang tentunya kita tahu kalau media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Selain memudahkan kita untuk komunikasi, juga memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai informasi tentunya ya. Tapi kalau penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan juga ternyata bisa berdampak menimbulkan sejumlah dampak negatif ketika dia, misalnya mulai dari kita kurang konsentrasi seperti itu mungkin, kemudian juga kita kurang istirahat karena asiknya kita membuka media sosial, ataupun juga mempengaruhi kondisi emosional kita ganti-ganti ya. Nah karena itu masyarakat memang harus bijak nih dalam menggunakan media sosial agar masyarakat juga tetap bisa memperoleh tanpa mengabaikan kesehatan seperti itu. Ya, salah satu langkahnya mungkin bisa kita melakukan dengan cara membatasi waktu penggunaan media sosial ini, ganti-ganti ya. Di mana kita bisa menentukan waktu kapan kita harus membuka media sosial, dan kalau bisa sih kita menghindari kebiasaan yang terus-menerus memeriksa ponsel seperti itu. Gitu. Jadi ya dengan demikian kita mencoba untuk membatasi penggunaan dari media sosial tersebut ya. Dan kita juga harus lebih selektif ganti-ganti ya, jadi tidak semua informasi muncul di lini masa itu perlu kita ikuti gitu. Kalau misalnya memang sekira-kira memang sudah tidak baik, tidak bagus, ya sudah kita tinggalkan ganti-ganti ya. Dan pengguna juga disarankan untuk tidak mudah membanding-bandingkan nih kehidupan pribadi orang dengan orang lain gitu ya. Nah untuk menghindari hal demikian ganti-ganti, langkah sebaiknya adalah memperbanyak aktivitas di dunia nyata. Misalnya saja berolahraga, membaca buku, ataupun juga berkumpul dengan keluarga ganti-ganti ya. Ataupun bisa melakukan hobi yang mungkin selama satu minggu karena sibuk dengan pekerjaan bisa diwujudkan seperti itu. Dan ini juga membuat kita untuk tidak terlalu disibukkan dengan media sosial seperti itu ya. Jadi kita harus punya kiat untuk menekan efek negatif di media sosial ganti-ganti ya.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bawa mi komodar nya. Jeun si komodar mata.
1: Iya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko dan masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti ya, sampai ke jam 12 siang tentunya, dan juga berbagai informasi kami hadirkan ya. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini sudah sampai di tanggal 21 September 2026.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Ya, Ketik Anti masih di Jambi Siang Iko dan masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Ketik Anti edisi hari ini ya. Dan saat sekarang sudah 17 menit ya dari jam 11 siang, Ketik Anti masih banyak informasi lain yang bisa kami hadirkan di kebersamaan kita edisi hari ini. Tapi sebelumnya selamat bergabung dulu untuk Ketik Anti yang baru saja bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura.

Ya, ganti-ganti bagi ganti-ganti yang suka sekali mendengarkan musik seperti itu. Dan paling tidak kita juga punya aturan ganti-ganti ya, supaya musik yang kita dengarkan itu tidak merusak pendengaran kita ganti-ganti ya. Tidak terlalu keras juga pada saat kita memutarnya seperti itu. Ya, karena kita mendengarkan musik yang terlalu keras dan terlalu lama, ganti-ganti tentunya ada bahayanya juga seperti itu. Jadi harus kita hindari seperti itu ya. Ya, misalnya telinga kita rusak ganti-ganti ya secara permanen seperti itu. Nah, di atas 85 desibel atau suara speaker hajatan full misalnya, kalau lebih dari 1 jam sel rambut di telinga bisa mati dan tidak bisa balik lagi. Dan mungkin awalnya adalah budek sedikit ganti-ganti ya, tapi lama-lama harus teriak baru bisa mendengar. Kemudian tinnitus atau telinga berdenging ganti-ganti. Jadi habis job sound misalnya, biasanya telinga akan berbunyi seperti nging kayak gitu ya. Nah, ini tandanya ganti-ganti suara saraf telinga kita sudah kelelahan nih. Kalau keseringan bisa menjadi permanen juga. Kemudian kita juga sering sakit kepala, jantung berdebar dan susah tidur. Ya, konsentrasi dan juga emosi yang drop ganti-ganti, lama-lama juga kita akan merasa capek, gampang marah dan tidak fokus. Ya, nah yang pasti ada aturan aman ganti-ganti bagi pecinta musik atau istilahnya tukang sound seperti itu ya. Dan bisa pakai headset ganti-ganti ya, jangan lebih dari 60% volumenya. Nah, kalau lagi cek sound, jangan berdiri di depan speaker, jadi bisa mundur 3-4 meter. Kalau sudah berdenging, langsung kecilin dan istirahat dulu ganti-ganti. Kalau lebih dari 2 hari tidak hilang, langsung ke dokter THT untuk dicek segera ganti-ganti ya.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Merdeka!

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ganti-ganti ya. Selamat siang untuk ganti-ganti yang saat ini baru saja bergabung di Perempat RRI Jambi. Edisi Senin, ganti-ganti kita kembali berjibaku dengan waktu, tapi kayaknya anak-anak sekolah masih tetap diliburkan, ganti-ganti ya, karena memang kondisi hari ini masih ada asap seperti itu, walaupun di luar sana dalam kondisi yang panas gitu ya, gerah, tapi tetap masih diliburkan untuk hari ini.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Ya, ganti-ganti masih di kawasan Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanaipura dan masih di Jambi Siang Iko ganti-ganti kami hadirkan ada beberapa lagu pop Indonesia juga yang hadir di kebersamaan kita di siang hari ini sampai ke jam 13 ya, karena nanti kita akan bergabung seperti biasa ganti-ganti di siaran budaya Nusantara.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk, dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion.

0: 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu,

Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya.
2: Bang Jo Aditya.
1: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
2: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
1: Aman ya, siap.
2: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
1: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
2: Iya, betul sekali.
1: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
2: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya.
1: Oh,
2: langsung
1: okay.
2: Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
1: Oh, oke. Okay. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
2: Langsung hadir.
1: Ah, hadir. Sudah di studio ya. Ya. Oke, okay, ya, nanti
2: sementara di studio.
1: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
2: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Artiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
1: Ada Kak Iska Lesang.
2: Iya, Kak Iska Lesang.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
2: Sementara masih di lobi.
1: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
2: Baik. Untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666 dan juga di WhatsApp 0853985339519.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 1124 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
2: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
1: Oh
2: ya.
1: Soya-soya.
2: Pernah tahu juga ya Bang Jo?
1: Itu gimana tuh?
2: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
1: Oke, tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
2: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
1: Oke, siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa RRNet. Dan sekedar info buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Iska Lesang.
3: Ya, halo.
1: Nah, oke, okay, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Eskalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar perempat. Silakan, Bang Nirwan.
2: Ya, baik, dan selamat siang Bang Is.
3: Siang.
2: Bang Is Kalesang, panggilannya
3: Is Kalesang.
2: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
3: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
2: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap latihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
2: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
3: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
2: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu. Kois, kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
3: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini, mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka, itu ya dari usia-usia kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
2: Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa? Tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
3: Ah ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara.
2: Iya.
3: Ada itu soya, ada gala, lala, tide-tide, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
2: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
3: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja karena memang itu tuntutan zaman
2: ya, betul.
3: Gitu pada saat ini, tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya kalau di Maluku Utara ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
2: Iya, betul.
3: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
2: Dan nilainya juga
3: nilai berbeda. Pasti berbeda gitu.
2: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, ya, historinya, kemudian filosofinya,
3: makna
2: di dalamnya, makna
3: geraknya, gitu,
2: geraknya gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Ko Is, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
3: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan gitu. Terutama di seni tari itu sendiri gitu. Kalau

0: kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
0: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda, khususnya mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
1: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
0: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
1: Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Kois?
0: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
1: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
0: Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
1: Baik. Ya, siap. Bang Jo,
2: iya. Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang selain dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih. Ya ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
0: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-laki itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soiso yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
2: ya,
0: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya, entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Baik, bentar doang enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar Perompet sama pemirsa hari ini, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga. Kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh, di Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Ya? Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Iya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois, Bapak ganteng. memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Pak Kasang ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kira di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sini ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya,
2: dari siap. Cimuria, di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silakan Ko Is.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu, biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Ko Is?
3: Ya, sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta. Yang bagaimana nih caranya dari Ko Is sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Ko Is sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi yeah. ya gitu. Yeah. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk yeah. Apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Yeah. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke, okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang bersatu dua yeah. nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain yeah, ya betul. Untuk sanggar tari ya, yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Iya, yeah, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sebenarnya. Mm-hmm. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan mm-hmm. melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Mm-hmm. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate mm-hmm. itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak mm-hmm. begitu mungkin. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang mm-hmm. harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh,
3: diajak okay. beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh, gabungan gitu ya.
3: Iya, ya, ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau udah ya. Kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai
1: di situ. Oke. Okay. Untuk latihannya. Oke. Okay. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari siap deh ya, kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung gitu. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
5: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, iya, iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Wow. Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Oke, okay, gitu. benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih. Faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Ya, okay, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita

Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
2: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
1: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
2: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
1: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
2: Setuju!

0: Ya, ganti-ganti selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Elis di sini ya. Dan seperti biasa kita kembali lagi di Jambi Siang Iko. Kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagai informasi sampai ke jam 15 ya, atau ke jam 3 sore. Biasanya jam segini memang jam-jam rawan di mana kita akan merasa ngantuk, merasa capek, merasa lesu, lemah seperti itu. Karena kita sudah sebagian waktu kita habiskan untuk beraktivitas, ya, berpikir, mengerjakan kegiatan dan menyelesaikannya. Tapi yang pasti semangat di siang hari ini bisa mengalahkan semuanya, Kanti-Kanti ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan rasa kantuk itu sendiri. Kanti-Kanti bisa bikin teh hangat mungkin, ngemil kesukaan masing-masing, pokoknya yang bisa membantu Kanti-Kanti bisa lebih semangat lagi untuk menyelesaikan tugas hari ini. Waktu kita juga sudah 15 menit dari jam 2 siang ya. Jadi tinggal sedikit lagi waktu kita untuk menyelesaikan kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan saya punya informasi lain, tapi sebelumnya selamat siang, selamat bergabung dulu untuk Kanti-Kanti yang barusan saja bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Iya, dan saya punya satu informasi budaya Kanti-Kanti di mana Kementerian Pariwisata mendorong pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Jawa Timur untuk memperketat penerapan peraturan dan standar operasional prosedur atau SOP bagi masyarakat serta wisatawan untuk mencegah terjadinya kebakaran di kawasan tersebut. Dan hal ini pun disampaikan juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya kepada media di Jakarta hari Jumat kemarin. Ya, Kanti-Kanti, di mana Kementerian Pariwisata turut mendorong Balai Besar TNBTS untuk menerapkan daya dukung destinasi dengan membatasi kuota kunjungan Bromo sebanyak 2.752 wisatawan perharinya. Dan beliau juga mengimbau wisatawan untuk memesan tiket melalui kanal resmi serta memperhatikan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh Balai Besar TNBTS. Ya, dan Kanti-Kanti, tentunya upaya ini dilakukan karena Kementerian Pariwisata melihat faktor kelalaian manusia dan juga faktor alam nih sering menjadi penyebab kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo. Nah, oleh karena itu diperlukanlah kewaspadaan tinggi serta pengawasan ketat terhadap penerapan SOP bagi para pengunjung. Iya, seperti pada saat ini ya Kanti-Kanti, di mana musim kemarau dengan suhu panas yang ekstrim disertai juga dengan angin kencang, tentunya percikan api yang kecil dan cepat merambat serta membesar di padang savana yang kering sehingga sulit untuk dikendalikan. Nah, oleh karena itu penguatan kedepannya perlu menitikberatkan kepada pencegahan melalui peningkatan edukasi wisatawan, pengawasan di titik rawan kebakaran, penegakan larangan aktivitas yang menggunakan api atau benda pemicu api, serta penyampaian informasi risiko secara lebih jelas sebelum wisatawan memasuki kawasan. Dan tentunya masih banyak informasi lain akan kami sampaikan di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko sampai ke jam 3 sore.
1: FM 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Oga.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko ya, dan tentunya masih bersama Elis dan rekan teknik ada Bang Henry kalau nggak salah tadi ya, kemudian ada Bang Julio juga, kemudian ada Bang Brian ya, yang selalu bersama di Perumpat RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Nah, untuk yang baru gabung, selamat siang. Kalau misalnya capek mungkin bisa istirahat dengan tidur siang ya. Tapi kalau bisa sih tidur siangnya jangan sampai kelamaan ya, karena waktu yang praktis untuk tidur siang itu cuma sebentar, mungkin sekitar 30 menit atau 40 menit seperti itu ya. Karena kalau tidak biasa atau malah kelewatan tidurnya, mungkin kita akan merasa sesuatu di tubuh yang gak enak pastinya. Jadi kalau misalnya ganti-ganti memang mau istirahat, ya monggo silakan istirahat, tapi sebentar saja seperti itu, biar kebugarannya tetap dipertahankan. Ya, dan saya punya satu informasi lain, ganti-ganti masih mengenai pariwisata di Indonesia, yang tentunya dalam hal ini Kementerian Pariwisata mengapresiasi pelaku industri pariwisata atas keberhasilan 47 hotel dan juga resort yang ada di Indonesia masuk ke dalam daftar teratas Michelin Case 2026 di Global Michelin Guide, ganti-ganti ya. Nah, kalau kita berbicara atau bercermin dari berbagai prestasi yang didapat, ganti-ganti dalam hal ini Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengajak industri memanfaatkan momentum untuk terus menjaga kualitas dan juga meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Ya, dan sekedar informasi bahwa dari seleksi ketat yang melibatkan sekitar 9.000 properti di seluruh dunia, Indonesia berhasil mencatatkan 3 hotel dan juga resort untuk kualifikasi 3 case, di mana 11 hotel dan resort untuk 2 case serta 33 hotel dan resort untuk 1 case, di mana daftar tersebut dipublikasikan dalam edisi terbaru Michelin Case pada tanggal 18 September 2026.

0: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.
1: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
2: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
1: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
2: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
1: Ya, tinggal buang lah. Tempat luas gitu.
2: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
1: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
2: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
1: Iya, Bawel.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
2: Jambi Siang Iko.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Thabit bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci." Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Sore Eko. Dan juga tadi di kawasan Tolani Pura Kota Jambi sempat turun hujan ya, ganti-ganti. Ya, mudah-mudahan hujannya merata dan juga lumayan lama, mudah-mudahan ganti-ganti. Di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti tentunya yang bergabung bersama kami dan juga dengan tema kita, yaitu kebutuhan pokok untuk keluarga. Nah, kebutuhan pokok apa aja sih menurut dari ganti-ganti yang untuk keluarga pastinya. Halo, Bro Dangdut. Ayo, Bunda kok suara kecilnya, Bang? Ah, Bunda kecilan suaranya.
1: Baru siapa kecil?
0: Bunda.
1: Dah besar nih suaranya.
0: Dekati lagi.
1: Kecil lah di rumah nih,
0: Noh. Ah, itulah yang enaknya Bunda,
1: tapi nah, Bunda itu keluar beda dari dalam rumah nih. Bunda dalam rumah masalahnya.
0: Dalam rumah. Oke. Okay. Ya, gimana kabarnya Bunda?
1: Kabut asap, Noh.
0: Iya, masih kabut Bunda ya.
1: Ya, ini agak tebal aja tadi pagi,
0: enggak
1: begitu tebal.
0: Udah begitu tebal.
1: Tebal lagi,
0: yo. Oke, lagu kita apa? Lagu tema kita ini.
1: Lagunya ya.
0: Tema yaitu kebutuhan pokok untuk keluarga.
1: Iya, dah didulukan dong, no, kebutuhan pokok tuh, no. Apalagi beras, no.
0: Iya, betul nih. Apa be kira-kira?
1: Lauk beras dulu lah, no, yang ada penting, no.
0: Iyalah, itu kebutuhan pokok nian itu, beras tuh.
1: Kalau lah dimasak jadi apa kan, kalau udah kate lauk tahap kan, apa bisa kita goreng, atau kita masak nasi apa kan. Beras lebih penting lagi, Nur.
0: Iya, betul.
1: Kalau ayam, kalau yang lain itu kaget, lebih penting sudah ada beras.
0: Betul. Oke, okay, lagu. Lagu gitu apa?
1: Lagunya? Lagu Bunda.
0: Apa Bunda?
1: Goyang Dumang?
0: Goyang Dumang. Goyang Dumang, Goyang Dumang. Dicari dulu Bunda ya.
1: Iya. Salam-salam boleh, Nur?
0: Boleh.
1: Buatnya Bunda Rika, Bunda Akhir, Kakak Butet, Bang Ijal, Bang Rudi, Alimi Nadia, Ramlan, Amar, Armi, Putra Pulau Kijang, Putra Banten, terus buatnya Putra MTM, Andi Cakra, Samono Natika, Andi Muktin, Hamzah Yusuf, Ade Indra, Mang Ajung, Budi Sila, Ika Nyong, Bang Abdul, Peru, Sinta Palima, Mama Berlin, Bang Juli, Bang JJ, Bang Simon, Putra Pangestu, sudah tuh banyak kader CS, Dedek Sikumbang, Mbak Udin, Bang Jos, Mas Yatno Talanglidu, Mbak Hiyo, siapa lagi Nurin, Mbak Ayang, Haja Sumarno, terus Sinta Palima, Mas Parjo, sudah tuh Bang Jos, Bang El, kemana diri-diri kalian? Kok nggak pernah nongol-nongol?
0: Iya.
1: Bang Sulenya juga lah ya, siapa lagi Nur ya?
0: Untuk semuanya.
1: Benar nih ya Nur, untuk galau-galaunya Nur.
0: Iya.
1: Sudah lupa tuh kaget tuh. Yang belum kesenggol mohon maaf lahir batin ya. Oh iya Nur, ini Nur, bapaknya selalu tampak di Lampung, Pak Nasrun, Pak Abdul Rahim, Mbak Ibu Farida ya. Iya nih Mbak Sisinya juga ya, Mama Julia, buat semua Nur, Anita Sungai Tomba, Mama si kembar belum.
0: Untuk semuanya.
1: Anita, iya. Masih kembar juga ya, makasih Nur ya, Bina juga Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung. 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada sore hari kok di Pro Dangdut dengan tema kita yaitu kebutuhan pokok untuk keluarga. Halo Pro Dangdut.
2: Dan
0: ayo. Alhamdulillah baik, Bang Tamrin juga kayak mana?
2: Sehat abang nu, baiklah kabarnya.
0: Baiklah, kabut. Iya. Hujan enggak di sana?
2: Ada angin.
0: Enggak, angin be. Cuma mendung-mendung ada enggak?
2: Mendung-mendung ada, belum kabut.
0: Mendung kabut ya. Oke. Okay. Ya tema kita Bang Tamrin yaitu kebutuhan pokok untuk keluarga nih.
2: Oh, bagus. Gua naik aku udah nih, Manu.
0: Hah?
2: Bang cuma naik aku tembokok ini.
0: Kebutuhan pokok untuk keluarga, kalau dari Bang Tamrin apa gitu misalnya?
2: Oh, untuk keluarga. Hmm. Ya kalau tidak mampu, cukupnya berapa kan?
0: Cukupnya berapa?
2: Iya, kalau tidak mampu banyak sedikit kan?
0: Nah, okay. Itu baik. Oke, okay, baik. Baik, lagu kita apa nih?
2: Derita di atas derita, Bang Nur ya.
0: Derita di atas derita.
2: Iya, salam untuk Bang Nur, semoga sehat Bang Nur.
0: Amin.
2: Bagi Allah.
0: Yo.
2: Bukanya dia hujan Bang Nur.
0: Amin.
2: Iya, bukanya tabak ini Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Nah, salam untuk semua Bang Nur ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih Bang Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tamrin. Di 08116707920. Halo Bro Dangdut.
3: Selamat ya.
0: Ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar Bang Anu?
0: Alhamdulillah. Sehat, baik. Kemana juga sebaliknya nih?
3: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Iya, baik. Langsung nih, tema kita kebutuhan pokok untuk keluarga nih. Mbak Vina.
3: Kebutuhan pokoknya kayaknya beras.
0: Oke, itu memang paling pentingnya enggak? Benar ya. Iya. Oke, lagu kita apa nih?
3: Lagunya dari Sepajangan apa ya ada ya?
0: Siapa?
3: Lagu dari Setias Maraja.
0: Yang mana tuh? Yang mana?
3: Judulnya apa ya? Dari Lesti aja.
0: Yang mana? Kejora.
3: Dari Lesti Iyub.
0: Iyub.
3: Iyub.
0: Iyub. Lesti. Oke, dicari dulu ya.
3: Ya, salam buatnya Bang Anwar yang lagi berpuasa sebentar. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, begitu juga berkah-berkahnya.
0: Amin.
3: Ada tadi Bang Tamrin, ada juga Bunda Wati sama Kak Emanya, Bunda Nadia Purnama sama Pak Alvini, Bunda Yani, Bunda Sila juga, Mbak Ajeng, Mbak Fero, Mbak Aulia, buatnya Mbak Aurel, buatnya Mbak Alisa di Sungai Kaman, Bang Ijal, Bang Ijul, Bang Azul juga, Bang Usya, buatnya Pak Cik Rosli, Pak Durasin, buatnya Bang Jai Yusuf, buatnya Pangeran Cinta, buatnya Bang Abdullah, Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Gadis Cia Esma Simon,
0: okay.
3: Buatnya Bang Diri Cepumba, buatnya apalagi Bang Amar sama Bang Arni juga, buatnya Pak Cijan, buatnya
0: siapa lagi?
3: Nah, buatnya Mama Citembar juga ya, selalu. Buatnya Pak Cijan, buatnya Bang Putra juga di Pulau Cijan ya, dan Andi Sakra di Nasa, Bang Andi Mokin, dan semua yang dengerin aja semua selalu.
0: Oke.
3: Spesialnya buat Bang Anur yang lagi berketatan di tempat.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang Anur.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Vina di Kampar yang sudah bergabung.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di Pro Dangdut Kito dengan tema ya tentunya tadi kebutuhan pokok untuk keluarga di 0811670929020. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut Daniel.
0: Ayo, ya dari Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik. Bang Hamzah juga gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, saya juga ya. Alhamdulillah. Ya, tema kita Bang Hamzah itu kebutuhan pokok untuk keluarga nih.
1: Kebutuhan pokok untuk keluarga?
0: Iya.
1: Seperti sembako lah ya.
0: Salah satunya itu.

0: Oke.
1: Lagunya ada?
0: Lagu aduh.
1: Tentunya Bang Muhammad Anur Abdiansyah, selamat sore, selamat datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah yang sudah bergabung. 08 116707 9920. Halo Bro.
2: Halo
0: Bang Dut. Waalaikumsalam Bro Dangdut.
2: Dan yo
0: yo yo. Oke, langsung aja. Alhamdulillah baik. Kemana sebaliknya?
2: Baik juga Bang Anu.
0: Alhamdulillah. Oke, baik.
2: Kenapa ya Bang Anu suara perempat ini selalu kecil terus Bang Nur?
0: Dari kemarin?
2: Yo, dia dari kemarin kecil suaranya Bang Anur.
0: Teleponnya apa radionya?
2: Radionya, kalau di promonya harus kenceng gitu, harus kuat, kecil suaranya.
0: Oke, baik.
2: Tema lagu apa Bang Anur?
0: Tema kita kebutuhan pokok untuk keluarga.
2: Gimana Bang Anur?
0: Temanya kebutuhan pokok untuk keluarga.
2: Kebutuhan pokok buat keluarga. Ya, kebutuhan pokoknya buat cari sembako lah Bang Anur yang perlu. Diutamakan itu paling kalau kebutuhan pokoknya. Kalau kebutuhan yang lain mungkin nanti nomor 2 lah Bang Anur mungkin.
0: Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagu minta anu boleh saja dari anu Romas.
0: Apa?
2: Boleh saja.
0: Goreng saja.
2: Iya, boleh saja judulnya.
0: Oke, dicari dulu ya.
2: Ya, dari Oma mungkin salamnya ya buat tadi Bang Jaya Yusuf ya, selamat sore, kemudian juga buat Bang Kadir CS, kemudian juga Bang Ramlan, Bang Arimi teman-teman dia pun namanya. Kemudian juga buat Bang Rudi, kemudian juga buat Bang Amar, kemudian juga Bang Armi, kemudian Mak Ija, kemudian juga Pak Abloh Ibu Kutai Kandang Negara, ya selamat sore, kemudian Bang Adi dari Sungai Toman, Bang Alipi Adi, Bang Doni juga, Pak Ajang Sungai Lilin, kemudian juga buat Pak Abloh Ibu Kutai Kandang Negara, dan buat semuanya aja Bang Anur.
0: Oke.
2: Punya ada?
0: Ada.
2: Ya, terima kasih atas waktunya Bang Anur.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum yang sudah bergabung di 08116707 9920. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, selamat sore.
0: Yuk, selamat sore juga Mbak Sisi.
3: Iya betul.
0: Iya, oke. Baik Mbak.
3: Selamat Bang hadir.
0: Hadir.
3: Iya.
0: Oke, tema kita yaitu kebutuhan pokok untuk keluarga nih.
3: Ya paling sembako
0: paling. Yang paling penting beras dah.
3: Iya benar. Ini sembako lah semuanya dibutuhkan.
0: Oke baik. Baik, lagu kita apa?
3: Lagunya milih sendiri atau dipilihkan?
0: Milih sendiri.
3: Coba Meleleh Bahagia dari Mila Valen.
0: Apa?
3: Meleleh Bahagia dari Mila Valen.
0: Milih bahagia?
3: Meleleh Bahagia.
0: Meleleh?
3: Ya.
0: Meleleh Bahagia via Valen.
3: Dari Valen, Valen Mila.
0: Valen Mila. Meleleh Bahagia, Meleleh Bahagia, Valen, Valen. Oke, dicari dulu ya. Sambil salam-salam.
3: Ya,
0: salam
3: kirim ya.
0: Dia.
3: Ya. Yang udah masuk banyak nih kayaknya. Buat semua udah masuk aja ya. Ya banyak selamat sekali aja. Makasih ya Bang Inganter.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Sisi yang sudah bergabung.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

0: Maka Leo dioperasi kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

Ya, masih bersamamu ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada Prodangdut sore Riko, dan juga pastinya dengan tema kita yaitu kebutuhan pokok untuk keluarga di 08 116 7 07 99 20 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami tentunya pada sore hari Riko.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Yuk kita berdangdut.
0: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Puja.
1: Iya betul.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar elok sehat lah.
0: Alhamdulillah elok lah.
1: Orang yang tak sehat.
0: Apa tuh?
1: Ya tolak kanto.
0: Oh kanto, baru tanggal berapa nih?
1: Ya kalau kita abon nih gak ada tahu di tanggal.
0: Oh iya lah. Oke, baik bang, tema kita kebutuhan pokok untuk keluarga nih.
1: Ya tema kita kalau kebutuhan pokok ini banyak sih kalau namanya kebutuhan pokok. Terutama kita di bagian untuk dapur, masak-masak itu harus kita penuhi. Meskipun sedikit-sedikit, katanya ada kekurangan, namun kan kita harus penuhi.
0: Oke.
1: Itulah namanya kebutuhan pokok, kita harus penting itu namanya kebutuhan
0: pokok. Betul sekali. Oke, lagu kita apa?
1: Lagu kita sore ini kalau bisa kita minta dari Joni Iskandar kalau tidak salah itu judulnya Aku Bukan Pengemis Cinta.
0: Aku Bukan Pengemis Cinta.
1: Iya. Salamnya buat yang udah masuk, salam kompak, salam kekeluargaan lewat udara. Dadah ya, kita satu-satu. Pokoknya buat semuanya yang belum kesenggol, kita sudah senggol semuanya.
0: Oke.
1: Karena waktunya kita sudah singkat, sampai buat Bang Andre, sahabat sore sama tugas. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya Bang Andre.
0: Anur.
1: Oh iya Bang Anur. Gak sering lupa saya itu kalau Bang Ando sama Bang Andre itu.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Puja Kusuma yang sudah bergabung di 08116707920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iing.
2: Yo.
0: Kayak mana kabarnya?
2: Ya, malam ini.
0: Alhamdulillah.
2: Gelap tadi.
0: Gelap sana ya?
2: Gelap.
0: Oh.
2: Maghrib
0: baik. Iya, gelap karena
2: kabut ini lah.
0: Kabut atau ini sempat turun hujan.
2: Tapi gerimis tadi bentar.
0: Tadi gerimis ya. Tapi ini kayaknya kabut-kabut. Eh kabut lagi gelap-gelap kayak mau hujan ya. Kayak.
2: Iya gelap nih
0: kan. Mudah-mudahan lah ya.
2: Kayak lama-lama.
0: Iya. Oke, tema kita kebutuhan pokok untuk keluarga nih.
2: Yang beras sama telur lah yang baru.
0: Yang wajibnya anda.
2: Iya itu yang baru lah. Yang praktis ya.
0: Iya betul nih anda. Praktis dan itu tuh.
2: Iya.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih, Bang?
2: Satu atau dua, nih.
0: Hah?
2: Satu atau dua.
0: Satu atau dua, dari siapa tuh?
2: Dari Adela.
0: Satu atau dua, Adela. Oke, cari dulu. Yo, sambil salamnya nih, Bang.
2: Salamnya untuk Mas Nur, selamat sore, Mas Tugas. Untuk Mbak Ajang, Mbak Vero, Mbak Udin, Bang Ijal, Mbak Wati, Marudi, Bang Abdullah, untuk Bang Ajo, untuk semua lah, masuk.
0: Oke.
2: Bang Ajo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yang sudah bergabung di 08116707920. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdutkan ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Anita.
3: Iya, kabar Bang Anu.
0: Alhamdulillah baik. Saya gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah sehat Bang Anu.
0: Alhamdulillah. Oke.
3: Walaupun masih gelap-gelap ini kayaknya hujan tapi enggak hujan.
0: Iya. Baik, tema kita kebutuhan pokok untuk keluarga.
3: Kalau kebutuhannya sembako lah Bang ya, terutama ya beras lah, nomor satu lah itu ya.
0: Iya.
3: Kalau nggak ada beras atau lauknya pun macam mana nak makan ya, Bang?
0: Iya, betul nih ya.
3: Iya, yang nomor satu beras lah dulu kita kan. Nanti kalau sudah ada beras, baru kita cari yang lain kan gitu.
0: Iya, betul.
3: Utama itulah beras.
0: Oke, baik, lagu kita apa nih?
3: Lagunya Gubuk Bambu, Bang.
0: Gubuk Bambu?
3: Iya, Megi Z.
0: Oke, share dulu yo sambil salamnya.
3: Salamnya dulu buat Bang Anu, selamat sore, selamat bertugas. Sehat selalu. Iya, buatnya Mang Ajum tadi, buatnya buat Mbak tadi ya, buat Pero, buatnya Bu Desila, buatnya Pina, buat Aurel, Bang Ramlan juga, Bang Adi Cakra, Bang Adi Mukti, Bang Hamzah Yusuf, Bang KRTM juga, Bang Ijal, Bang Rudi, pokoknya semua lah aja lah Bang Anur.
0: Oke.
3: Bapak juga berkabar sehat selalu ya Bang Anur ya.
0: Yuk.
3: Gila buat Bang Anur, terima kasih banyak waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Bunda Nita tadi yo yang sudah bergabung pada sore hari ini.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, agak aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
5: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Ya, terima kasih mendengar semua dimanapun Anda berada dan juga berada sudah di kebersamaan kita pada Perundang Dut sore hari Iko, dan tetap bersama tentunya di 99,2 MHz.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: 99,2 FM.
1: Kabar Hari Iko.
2: Ya, selamat sore kita ganti di Kabar Hari Iko, di mana Manggala Agni masih lakukan pemadaman beberapa titik karhutla di Tanjab Tim. Tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung bersama sejumlah unsur terkait seperti BPBD Tanjung Jabung Timur atau Tanjab Tim hingga Minggu 20 September 2026 terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo menyebutkan personel dikerahkan di beberapa titik yang mengalami kebakaran. Di antaranya di batas desa Sungai Tawar dengan Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara. Penanganan di lokasi tersebut melibatkan satu tim Manggala Agni Bukit Tempurung bersama masyarakat. Tim juga diterjunkan di kawasan hutan lindung gambut atau HLG Londerang, tepatnya di Pariculum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat. Pemadaman dilakukan oleh satu tim Manggala Agni Bukit Tempurung, satu tim Manggala Agni Kota Jambi, serta Regu Pemadaman Kebakaran atau RPK PT WKS. Sementara itu penanganan juga dilakukan di wilayah Ranta Rasal, Kecamatan Berbak. Di lokasi ini personel yang terlibat terdiri dari satu tim Manggala Agni Bukit Tempurung, satu tim Manggala Agni Kota Jambi, dan satu tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Taman Nasional Berbak 9, Maskami 9 atau TNBS, BPBD, Damkar, RPK, PT, MYJ, serta masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: RRI dengan esensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae-kyung yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga kembali satu informasi di mana Kemenko Pemberdayaan Masyarakat perkuat perlindungan pengemudi ojol tuli. Ketika Anti, pemerintah Indonesia terus memperkuat perlindungan pengemudi ojek online atau ojol tuli melalui literasi keuangan, keselamatan berkendara, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta memastikan pengemudi disabilitas bekerja aman, terlindungi, dan sejahtera. Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM Diatri Kumulosari menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemampuan bekerja, berkarya, dan hidup mandiri. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu didukung melalui kesempatan kerja, pengetahuan, keterampilan, serta perlindungan sosial yang memadai. Lebih lanjut, dia menjelaskan kegiatan tersebut diikuti 50 pengemudi ojol tuli yang tergabung dalam komunitas ojol tuli relawan Indonesia atau KOTRI, yang menyebut perlindungan sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah menyediakan unit layanan disabilitas untuk mendukung rekrutmen inklusif dan menyediakan alat bantu kerja bagi penyandang disabilitas. Dukungan diperkuat PP nomor 31 tahun 2026 melalui konsesi biaya sedikitnya 20% untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ya, Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin masir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, Tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik. Karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif. Karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

Ya, masih bersama Ketik Anti dan juga kembali satu informasi untuk Ketik Anti debut Asian Games 2026. Kanurian Algozi tembus final 10M Rival. Ketik Anti dimanapun Ketik Anti berada, di mana penembak Indonesia Kanurian Algozi mencetak sejarah pada debut di Asian Games, atlet berusia 20 tahun itu menjadi penembak Indonesia pertama yang menembus final nomor 10 meter air dan juga di ajang Asian Games. Gozi memastikan tempat di final setelah menempati peringkat ke-6 di babak kualifikasi. Ya, Ketik Anti untuk informasi lebih lengkap dapat Ketik Anti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Jambi Petang Iko.
1: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin, kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, maksud kami ganti-ganti informasi berikut ini di mana gempa magnitudo 2,9 guncang pesisir selatan Sumbar. Ketika anti gempa bumi magnitudo 2,9 mengguncang pesisir selatan Sumatera Barat, guncangan terjadi pada pukul 15.19 waktu Indonesia Barat, Senin 21 September 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1.56 lintang selatan dan 100.12 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tak berpotensi. Diketahui pusat gempa berada di 55 km barat daya, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Ya, ketika itu tadi dia satu informasi, ketika di laman rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Talino, Bacuramin Kak Saruga.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di kabar hari Eko di mano, stok beras Bulog Jambi mencapai 12.000 ton aman hingga akhir tahun.

Di Perumbulok Jambi memastikan ketersediaan beras dan sejumlah komoditas pangan di Provinsi Jambi dalam kondisi aman. Hingga Senin 21 September 2026, stok beras medium untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan tercatat sekitar 2.500 ton. Hal ini disampaikan manajer supply chain dan pelayanan publik Perumbulok Jambi, Ahmad Muazzad Fakihuddin. Dirinya mengatakan stok tersebut masih akan bertambah sekitar 9.400 ton yang saat ini dalam perjalanan menuju Jambi. Ya, ketika nanti saat informasi untuk ketika nanti di kabar hari ini.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Kembali informasi berikut, pesan tegas Menko Suhasil pada Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Ketika Anti di mana Menteri Keuangan menyampaikan pesan tegas kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dua institusi di bawah Kementerian Keuangan yang saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat. Menko menyampaikan pesan tersebut saat pelantikan 14 pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan. Terkait DJP, Suhasil menegaskan bahwa Kemenko membutuhkan Dirjen Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia. Pesan tegas Suhasil ditujukan ke DJBC. Dia meminta para pejabat DJBC untuk mempertajam pengawasan berbasis risiko. Ya, ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baterai, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baterai bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Ya, masih bersama Ketik Ganti. Satu informasi terakhir di mana Rashford berpotensi absen bela Inggris. Ketik Ganti, penyerang timnas Inggris Marcus Rashford masih mengalami masalah pada bagian pinggul yang telah dideritanya sejak Piala Dunia. Pasap ke bola tersebut diperkirakan akan menarik diri dari skuad timnas Inggris. Selain Rashford, Cole Palmer dan Kobbie Mainoo juga berpeluang absen. Palmer disebut akan menjalani pengelolaan beban bermain, sementara Mainoo juga masuk daftar pemain yang kemungkinan tidak memperkuat Inggris. Oke, jadi itu tadi dia satu informasi untuk Ketik Ganti pada malam hari ini, dan juga nanti kita ikuti ya Ketik Ganti pada malam hari ini, yaitu belajar Sumba Berendang dan juga tetap bersama di laman rri.co.id.

Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

RRI Perempat Sungai Liat Sara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Sepredi, sedulur dimanapun saat ini berada. Berjumpa kembali bersama RRI Perempat Sungai Liat untuk kebersamaan kita di Belajah Sumba Berdendang yang akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini sampai kaget jam 9 Sepredi. Nah, ada Ega menemani kebersamaan kita sekali lagi untuk Belajah Sumba Berdendang, di mana acara ini juga disiarkan ya, ataupun di relay berjaringan di Belajah Sumba ataupun Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera dan juga Bangka ya, tentunya menemani kebersamaan kita di malam hari ini di malam Selasa ya Saprandi ataupun sahabat budaya ya. Dan seperti biasa yang nak bergabung bersama Ega silakan ya.

Dengan kebersamaannya di 0812 13 14 10 39. Dan kami hadir hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, kita bahas ini seputar keberlanjutan kemarau ya, Sepradi ataupun Sahabat Budaya, yang mana saat ini di Bangka Belitung itu sudah ada hujan, cuman kayak belum nyampai di Sungai Liat ya. Belum nyampai di Sungai Liat, Sepradi, entah Sembile ya, atau entah kapan. Di sini sudah banyak nih kekeringan gitu yang melanda. Yang melanda wilayah kita gitu ya. Dan juga sudah ada yang beli air di luar dari sumur di rumah gitu, Sepradi. Iyalah tadi, oh, untuk malam hari ini. Kembali yang ingin bergabung bersama Ega di 08-12-13-14-10-39 untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang.

RRI Perempat Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung Seprade Sahabat Budaya. Untuk saat ini kembali ya, masih di RRI Perempat Sungai Liat, menemani kebersamaan kita untuk belajar Sumba berdendang. Yang nak berdendang, yang nak bergoyang ya di malam hari ini, yuk silakan bergabung ke RRI Perempat Sungai Liat bersama Ika di 08 12 13 14 10 39. Ya Seprade, diinformasikan ya kalau Sumatera Selatan itu deger hujan gitu ya pada saat kemarau ya. Ada nih penjelasan dari BMKG soal cuaca Sumatera Selatan. Enggak pengen tanya ya, di daerah mana baik nih ya, ataupun di daerah mana aja yang sudah diguyur hujan gitu sahabat budaya. Jadi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan selama 3 hari berturut-turut ya, pada tanggal 20 sampai 22 September itu memunculkan pertanyaan di masyarakat, apakah musim kemarau sudah berakhir gitu ya. Nah, BMKG menjelaskan ataupun menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah tanda berakhirnya musim kemarau. Hujan yang terjadi merupakan hasil dari kombinasi dinamika atmosfer saat operasi modifikasi cuaca yang tengah dilakukan di wilayah tersebut gitu ya. Dan Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ya, Siswanto menjelaskan bahwa hujan pada musim kemarau adalah hal yang wajar terjadi. Ya, jadi dikatakan kalau hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini belum bisa menjadi penanda bahwa musim kemarau sudah berakhir. Kemarau memang ada hujan, sebab kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Hanya saja intensitas hujan saat musim kemarau lebih rendah, dan saat ini umumnya hanya intensitas ringan saja sahabat budaya. Dan dikatakan pula saat ini Sumatera Selatan masih berada pada puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026, sementara masa pancaroba ataupun peralihan musim baru akan dimulai sekitar pertengahan Oktober hingga awal November ya. Yuk, untuk Supriyadi yang ingin bergabung bersama Ega di malam hari ini nih, pada istirahat semua nih sepertinya, ataupun lelah, letih Predi habis beraktivitas di sepanjang hari. Dan saat ini kita hanya, mohon maaf ya untuk sekali lihat, saat ini kita hanya mengudara melalui live streaming saja, dikarenakan untuk FM-nya sedang ada sedikit trouble gitu ya. Dan tentunya juga masih kembali kami hadirkan untuk sajian lagu-lagu hiburan ya di Belajar Sumba Berdendang dengan sajian lagu-lagu dari Bengkulu gitu ya, Lampung, kemudian juga Jambi ya, Sumatera Selatan, di Palembang, dan juga di Sungai Liat Seprade untuk kesempatan malam hari ini.

Ya, masih di Belajar Sumba Berdendang ya, Sopradit ataupun Sahabat Budaya menemani kebersamaan di malam hari ini yang tentunya bergabung ya bersama RRI Pro 4 Bengkulu, Lampung, Jambi, ya Sumatera Selatan, Taman Palembang, dan juga Bangka Belitung, Sopradit di kesempatan saat ini. Ya, kembali yang nak bergabung, yang ingin bergabung bersama Ega, ya silakan untuk bisa bergabung di 08 12 13 14 10 39, ya untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, dan juga untuk hujan ya Sopradi, mungkin belum sampai di Sungai Liat. Nah, Ega pengen tahu nih, apakah di Lampung ya, ataupun di Bengkulu, ya, ataupun di Sumatera Selatan gitu, Predi, lah turun hujan atau belum gitu ya. Jadi penasaran kan Ega? Ya, kita pengen tahu. Dan juga BMKG nih mengungkapkan bahwa hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir juga dipengaruhi oleh operasi modifikasi cuaca ataupun AMC, yang mana operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ya, khususnya di wilayah dengan jumlah titik panas yang tinggi. Dan AMC ini juga memanfaatkan potensi awan yang ada di atmosfer untuk disemai biar menghasilkan hujan seperti ini. Dan tujuan adalah membantu menurunkan intensitas kebakaran sekaligus menambah pasokan air di wilayah terdampak. Dan selama periode 20 sampai 22 September 2026, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang sebagai dampak dari operasi tersebut. Walaupun sebagian besar wilayah Sumatera Selatan berpotensi diguyur hujan, Kota Palembang justru diprediksi tidak mengalami hujan dalam periode tersebut. Hal ini disebabkan oleh kondisi dinamika atmosfer yang mendukung untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah itu, dan arah pergerakan awan hujan juga tidak menuju ke Kota Palembang seperti itu. Sumsel masih kering hingga Oktober, BMKG diprediksi musim hujan baru mulai di November nanti diperkirakan gitu ya. Ya sepertinya untuk telepon kita mengalami gangguan nih seperti itu, sehingga yang bergabung lewat WhatsApp telepon ya tidak bisa kita angkat gitu Sahabat Budaya, mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan ya atau gimana ini gitu ya Sahabat Budaya. Tapi kembali masih dengan sajian lagu-lagu dari Belajar Sumba kami hadirkan untuk Sepredi di malam hari ini.

Ya, masih bersama Bola Jas Bumar Dendang ya untuk RRI Perempat Sungai Liat. Dan mohon maaf nih sedikit gangguan pada telepon kami ya. Selamat malam untuk Bapak Hamzah Yusuf ya di Jambi gitu katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat malam Bola Jas Bumar Dendang. Markas lagu Tingkah Kalo-Kalo, lagu Jambi. Salamnya untuk Palembang, C. Sisi, C. Eli, C. Akbar, Bengkulu. Di Bengkulu Riko, Ayah Puput, Lampung, Mbah Jarwo ya untuk Atim, kemudian Atim Bolo-Bolo, Sungai Liat Kak Julia, Kakek Tambura, Jambi, Bunda Wati, Ika Risianti, Waudin, Bang Ajun, kemudian untuk Mbak Eganya selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih nih katanya Mbak Ega tolong diaktifkan. Udah diaktifkan kok teleponnya, cuman Dek tahu ya kenapa dia macam-macam itu. Kenapa dia tidak hidup gitu Super Radio. Ya baiklah, nanti Ega akan hadirkan untuk lagunya dari Bapak Hamzah Yusuf ya di malam hari ini. Ya, tadi lagunya Tingkah Kalo-Kalo ya. Oke, dan tentunya terima kasih ya untuk yang sudah bergabung bersama Ega di malam hari ini, sudah selalu setia juga mendengarkan Perempat ya, dan semoga kehadiran Perempat ini bisa menjadi sahabat Spready ataupun sanak sedulur semuanya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iko. Apresiasi budaya.

0: Masih bersama Berempat Jambi tentunya ya. Baik, ganti-ganti malam ini ya, saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi silakan di 0811670799920. Tadi kita sudah ditemani oleh rekan kita yang ada di Perempat Sungai Liat. Ya, ganti-ganti tentunya kita akan buka dan sapa. Ada siapa di sana?
1: Halo, Horas.
0: Horas.
1: Apa kabar Bang Mamo? Hey, Bang
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Tersebut Bang Mamo.
0: Iya, Bang Mamo jangan-jangan tersedak di sana, dia di Sungai Beno.
1: Iya. Tapi aku masuk terus lah di Sungai Beno.
0: Masuk terus ya?
1: Iya, siang.
0: Sungai
1: dengan Mbak Citra. Kemarin juga dengan Mbak Citra.
0: Oke.
1: Jadi lagunya nih Bang Bay Haki.
0: Ah, betul lagunya.
1: Holongan 2. Ya, tadi ada gangguan mungkin di Sungai Liat ya.
0: Kayaknya iya ya.
1: Iya, dihubungi tidak bisa terhubung.
0: Oh iya, berarti itu.
1: Ya, tadi aku telah kirim pesan singkat.
0: Oh, ada pesan singkat ya?
1: Iya, ada dibacakan tadi Mbak Iga ya.
0: Iya, ada dibaca tadi saya dengar.
1: Iya. Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyabang Bayaki.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat berjumpa, semoga sehat selalu. Kemudian ada Rudi Sengeti Ramlan di Tengah Semodo. Ada Bang Alimin dengan PT Nadia Purnama. Ada juga Mang Ajum.
0: Iya.
1: Ada Andi Muktin. Siapa lagi ya? Ada Bunda Wati dengan
0: Arimannya,
1: ada Wautin ya. Selamat malam Wautin.
0: Iya.
1: Ada Pak Tiro. Selamat malam. Ada Ika Rizanti juga. Ada KTCS.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Amarsa. Untungnya semua lah tanpa terkecuali. Untungnya yang di Sungai Toman ya.
0: Oh iya.
1: Di Sungai Toman. Ada juga yang di Sungai Lilin juga ya. Semua lah tanpa terkecuali. Dari yang kedua hingga yang terakhir nanti ya. Sampai hati sama malam. Selamat
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang sudah bergabung ya, salam sehat juga, salam bahagia selalu. Di belakangnya kembali ganti-ganti kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum Horas.
0: Waalaikumsalam Horas.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Hujan enggak tadi sore?
0: Ah, cuma gerimis aja sebentar.
1: Enaklah. Ah. Kemangan belum hujan.
0: Oh, belum ada hujan.
1: Belum. Alhamdulillah airnya masih lah banyak.
0: Alhamdulillah.
1: Bubur airnya ya.
0: Yang penting ya, airnya masih ada. Ya?
1: Berat hujannya enggak?
0: Oh, enggak, cuma lewat aja.
1: Tapi enggak salah ya, aspal ya.
0: Ya.
1: Enggak bisa main hujan betul ya?
0: Hah?
1: Enggak bisa main hujan.
0: Oh, belum bisa. Tanggung dan hujannya.
1: Hujan pertama itu masih banyak debu.
0: Iya. Lagipun hujannya tanggung.
1: Oh, tanggung banget. Tapi sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu kita mau digendangkan dengan anak Naborju.

0: Siap.
1: Ada.
0: Salamnya ya Bang Eki ya.
1: Siap, silahkan.
0: Selamat buat Bang Eki, selamat malam, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Semangat, jaga kesehatan selalu ya.
1: Siap.
0: Bulannya hati-hati dan selalu menggunakan masker.
1: Siap.
0: Iya, jaga selalu ya kesehatannya ya.
1: Baik.
0: Ada Rudi Ramlan Amar Bakung, Rudi Silat Rusolia,
1: iya.
0: Nahula, Vero Anita Wahudin, Mati Upa, Kabutat, Bunda Rizka, Kajijal Mahaji, Mas Yatno, Kak Ahmad, Mama El, Pak Uni Hayang, Kak CS Abdullah, Putra Pulau Pijang, Putra RTM,
1: yeah.
0: Pak Mungkin, Hamsa Yusuf juga, Bang Nasrun, terus itu ada siapa lagi, Ma Ija, Ami Mudung, terus itu ada Sinta Palima, terus itu ada Ika Repianti, apakah semuanya Bang Eki?
1: Siap!
0: Ya, lagunya ditunggu ya, terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuk Nyata Nadia Purnama yang sudah bergabung juga, luar biasa ya. Semangat, harus semangat dong. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Bang Iki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Tadi ada rintik-rintik sana, ada enggak?
1: Enggak ada, maksudnya. Ada.
0: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Sabarlah, kita tunggu aja kalau gitu ya.
1: Iya, tunggu aja. Tebal asapnya tadi.
0: Oh, asapnya tambah tebal lagi.
1: Iya, kiriman dari anu katanya. Dari sebelah itu, dari Rukam, daerah Rukam katanya.
0: Oh, daerah Rukam.
1: Ya, taman itu apa, taman Berbak itu dari sana katanya.
0: Oh, pantes kemarin waktu hari apa saya, hari Minggu ya, saya lewat tuh kok agak pekat di daerah.
1: Iya, cuma pekat dari situ, kiriman dari situ katanya asapnya.
0: Iya.
1: Oh. Itu kan luas lahannya, Bang Iki.
0: Iyalah. Oke.
1: Bisa kalau belum ada hujan, Pak.
0: Wah, juga, kalau belum ada hujan kayaknya belum bisa.
1: Padam kalau di sana tuh.
0: Iya.
1: Gak mungkin dipadamkan kalau ke sana.
0: Iya, insyaallah. Oke, siap, Bang Ajum.
1: Minta lagu anu aja, Bang Iki.
0: Apa tuh?
1: Mati
0: Peau aja. Mati apa?
1: Mate Peau, Humokopo.
0: Mate Peau.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam dulu dikit, Bang Iki.
0: Silakan.
1: Ya, buat Bang Iki sempat tugas di Australia.
0: Amin.
1: Kemudian juga tadi buat Mbak Nadia Purnama sama Bang Alimin yang juga ya. Selalu. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan. Kemudian juga buat Bang Armi Muda. Kemudian juga buat Bang Amarkan.
0: Iya.
1: Kemudian juga buat Bang Ija, Bang Tamrin. Kemudian juga buat siapa lagi, Bu Desila. Kemudian Bang Puja Kusuma. Kemudian juga buat Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya ya. Kemudian juga buat Pak Ajeng di Sungai Lilin. Kemudian juga Bang Andi Muksin, Bang Jaya Yusuf, Bang Adi Cakrawinata. Kemudian juga buat Mbak Pero juga ya. Malam. Kemudian juga Pak Udin. Kemudian juga buat Bunda Wati sama Imanin juga ya, selamat malam. Kemudian juga Bunda Rizka juga ya, selamat malam. Kemudian Mbak Ayang. Kemudian juga buat Mbak Anita di Sungai Toman, Bang Alfiari, Bang Doni, dan buat semuanya aja, Bang Iki.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Baik. Waalaikumsalam.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada ya, untuk kanti-kanti yang tentunya saat ini ya sedang dalam perjalanan. Semoga tidak ada hambatan ya dalam perjalanan kanti-kanti yang mau menuju tempat tujuannya masing-masing. Oke, karena di beberapa daerah juga masih berkabut asap ya. Jadi kalau mau keluar rumah, kalau nggak penting banget ya di rumah saja ya. Saya pun kadang kayak gitu, kalau nggak penting banget ya di rumah saja bersama keluarga atau bersama anak-anak ya. Baik, ketika hati dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu tetap bersama Perompat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Ya, ketika di mana pun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Tentunya masih saya temani kanti-kanti di apresiasi budaya kita di budaya Batak. Kembali kita akan buka dan sapa di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi di sana? Halo. Halo juga.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Kabar baik, sehat.
1: Amin. Yang penting sehat ya.
0: Iya, mudah-mudahan kita sehat selalu.
1: Amin. Iya. Batu kakak, Idia Rokapi.
0: Idia Rokapi.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Idia diputar-putar kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Ada nggak?
0: Ada dong.
1: Ada kan, Ki?
0: Ada.
1: Bye.
0: Iya.
1: Salamnya buat semua ya, Bay.
0: Baik.
1: Makasih ya, Bay.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih kembali untuknya Kak Butet yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana.

0: Siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tradisi Bapak ya?
0: Iya, betul.
1: Lagu apa ini, Mas?
0: Hah?
1: Lagu apa juga?
0: Lagu apa, Bapak? Banyak juga lagunya
1: nggak,
0: nih.
1: Enggak apa, jadi saya pilihin salah satunya biar aku.
0: Oh gitu, yang versinya agak dangdut apa yang ngepop nih?
1: Yang ngepop aja.
0: Oke, siap.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Lagu apa sih?
0: Masih dicari nih.
1: Oh iya, iya.
0: Kalau
1: yang udah masuk tadi ya, dan lagu tadi ya.
0: Oke, siap.
1: Buatnya si Alimin dan Matianya juga.
0: Iya.
1: Mas Romlan juga. Mas Rudi yang bisa ngerti di BCA juga.
0: Iya.
1: Buatnya ke semuanya lah, Mas ya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ketemu belum?
0: Belum nih, masih dicari. Pokoknya yang ngepop lagunya ya.
1: Iya, yang ngepop.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih, Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Pak De Ahmad yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kembali ganti-ganti kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Horas. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Polo mateng.
0: Iya. Iya, apalagi saya juga kurang ngerti ya.
1: Sinanggartulo.
0: Mantap.
1: Siapa yang baru turun tuh?
0: Ah, baru turun ada Pak De Ahmad.
1: Oh, Pak De Ahmad.
0: Iya.
1: Pak De Ahmad.
0: Buat
1: abangku Bawati.
0: Siap.
1: Ya.
0: Amin.
1: Kesehatan, panjang umur dan rezekinya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Nona Dikaku yang di Ternate, selamat datang. Kerja lembur dari pagi sampai malam baru pulang jam 8 tadi kasihan. Semoga dikasih sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarga diberi kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buatnya Ajeng, Pero, Dina, Cinta, Kak Anita, Benawati, Tasila, Hudi, Bang Rudi, Bang Jipum, Bang Ramla, semua saja jenakku jadi satu. Terima kasih, teman-teman.
0: Siap.

Masih kembali ya untuknya Bang Adi Cakrawinata yang sudah bergabung ya, luar biasa. Makanya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, bagi ganti-ganti yang nanti ingin bergabung ya, kita nikmati kembali lagu yang sudah dipersiapkan, tentunya tetap bersama Prom 4 Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Alaroro dison wain akaroga siap balige. Tarutung lagu boti porsea. Nang manuk turnin nanasida. Atok par musik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo. Bye, Mosege!

Sambil menunggu ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, kembali kita akan nikmati ya irama lagu-lagu dari Sumatera Utara. Tentunya masih tetap bersama Bro 4 Jambi.

era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.

0: Eh, hati-hati dong. Apa nih? Kenapa ya? Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Bagaimana Bang Richard? Enak nggak?
4: Puas sekali, Bang. Enak kali pula lagu-lagu itu.
3: Jadi kita teruskan ini, Bang.
4: Teruskanlah.
3: Lagu apa lagi lah, Bang? Abang minta.
4: Ya lagu-lagu yang bisa berjoget lah.
3: Agak.

Ya, ketika dimanapun berada, 33 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, tentunya masih diapresiasi budaya kita di budaya Batak.

0: Ya, ganti-ganti tentunya untuk ganti-ganti yang sana sedang berniaga di luar sana ya. Tetap semangat, semoga laris manis ya. Tentunya hasilnya juga lebih baik ya. Nah, untuk ganti-ganti yang sedang bertugas di rumah-rumah sakit ya, yang ada di Jambi tentunya, tetap semangat juga dalam menjalankan tugasnya. Masih kembali kita nikmati ya ganti-ganti, atau kita sapa kembali ya untuk ganti-ganti kita yang ingin bergabung. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Empat Janji, selamat malam Bang Maiki.
0: Malam kembali. Siap. Apa kabarnya nih Mbak Vina di Kampar sana?
1: Insyaallah kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Harapannya buat kita semua, dan khususnya buat Bang Maiki sekarang di sana.
0: Iya.
1: Ini khusus lagu. Sumatera Utara ya, Mama.
0: Betul.
1: Lagu Toksan aja ya, Mama Laki.
0: Boleh.
1: Judulnya Humahulala.
0: Humahulala.
1: Iya, dari Erlandi Academy.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Mama Haki yang lagi bertugas. Semoga Bang Haki lagi kurang enak badan ya?
0: Enggak juga. Ngapa?
1: Enggak lain gitu.
0: Ada, suaranya agak beda ya?
1: Mungkin...
0: Oh gitu.
1: Semoga lagi diberkahi kesehatan selalu, lancar rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan juga buatnya Mbak Vero, Mbak Ajeng.
0: Iya.
1: Mbak Aurel. Buat ya teman-teman.
0: Iya.
1: Mbak Nenek Lala, Mbak Rudi, Mbak Abdullah. Mbak Simon, Mbak Nenek Sumbang.
0: Iya. Sama-sama. Ada.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vina yang ada di Kampar Riau sana, luar biasa ya. Pokoknya selamat malam, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, kanti-kanti dimanapun berada ya, terima kasih untuk kanti-kanti semuanya yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita di budaya Batak malam ini ya. Semoga kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia ya. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Tentunya nanti saya masih kembali menemani kanti-kanti ke formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.

0: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Ya, kata-kata dimanapun berada, tentunya masih bersama Berempat Jambi ya. Untuk kata-kata yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi kata-kata yang tentunya masih bersama Berempat Jambi, kami ucapkan selamat malam ya. Untuk hati-hati juga yang masih berada dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan hati-hati. Ya, juga untuk hati-hati yang sedang tugas malam ya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga yang sedang berniaga di luar sana ya. Ya, untuk kanti-kanti yang saat ini sedang jaga malam atau ngeronda, semoga selalu aman dan kondusif. Ya, baik kanti-kanti yang ingin beristirahat ya, kami selalu mengingatkan kanti-kanti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda ya, kendaraan Anda, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan irama atau lagu untuk menemani kanti-kanti yang belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadatas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baiklah ikuti hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa di 22 September 2026. Kanti-Kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan mendorong gelaran ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award dalam menjaga ekosistem musik di Indonesia. Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti mengatakan bahwa Kementerian Kebudayaan melihat AMI Award bukan hanya sebagai memberikan apresiasi kepada insan-insan musik terbaik dari berbagai kategori, tapi pasca setelah anugerah ini menjadi ekosistem musik di Indonesia. Pada tahun ini, AMI Award 2026 diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Irini menuturkan selama AMI Award selama 29 tahun telah memberikan penghargaan kepada insan musik di Indonesia dan konsisten tersebut menjadi salah satu hal yang mendapatkan perhatian dari Kementerian Kebudayaan. AMI Award 2026 akan memberikan penghargaan dalam 67 kategori dengan terdapat 4 kategori baru yang meliputi album rap atau hip hop terbaik, karya produksi musik etno terbaik, karya produksi hip dut terbaik, dan karya produksi lagu pesta timur terbaik. Dengan mengusung tema Ruang Nada Nusantara, AMI Award 2026 menuturkan sebuah gagasan tentang Indonesia sebagai ruang yang tidak pernah kehabisan bunyi dari musik tradisi yang diwariskan lintas generasi, denting instrumen daerah, lantunan bahasa ibu, hingga karya-karya modern. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti, alhamdulillah wa syukurillah edisi hari ini kembali saya Elis bisa menemani Kanti-kanti ya. Dan tentunya bersama rekan teknik ada Bang Brian Afrianto. Kanti-kanti, kami hadir lagi di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi.

0: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.
1: Ya, ganti-ganti terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian. Ganti-ganti di 18 menit dari jam 6 pagi edisi hari ini ya. Kita kembali lagi memulai aktivitas ganti-ganti. Dan apakah anak-anak kita udah harus masuk sekolah hari ini atau masih daring ganti-ganti ya? Ya, kalau daring berarti masih harus berbagi lagi nih orang tua ya. Harus bisa mengontrol anak-anaknya di rumah gitu ya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sementara diri sendiri juga harus mempersiapkan untuk beraktivitas seperti biasa ganti-ganti ya sebagai seorang pegawai atau karyawan atau karyawati ganti-ganti ya. Ya, pokoknya semangat pagi saja di 19 menit dari jam 6 pagi. Di satu informasi di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia ganti-ganti merekomendasikan vaksinasi influenza ganti-ganti ya. Vaksinasi influenza setiap tahun bagi anak mulai dari usia 6 bulan sebagai salah satu upaya mengurangi resiko infeksi serta keparahan penyakit dan komplikasinya. Ya, dan hal ini pun disampaikan anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam SPA, ganti-ganti ya. Di mana beliau mengatakan bahwa vaksinasi influenza pada anak-anak juga dapat memberikan perlindungan kepada anggota keluarga lainnya, terutama bayi berusia di bawah 6 bulan yang belum dapat divaksinasi. Ya, di mana vaksinasi influenza tersedia dalam bentuk inaktif trivalen ganti-ganti atau kuadrivalen serta vaksin hidup intranasal untuk usia 2 hingga 49 tahun dengan kondisi sehat dan manfaat lainnya adalah untuk mengurangi resiko infeksi 40 hingga 60%

serta mengurangi keparahan penyakit dan komplikasi. Iya, di mana rekomendasi vaksinasi tersebut disampaikan di tengah meningkatnya aktivasi ataupun aktivitas influenza di zona transmisi Asia Tenggara, Kanti-Kanti, dan berdasarkan dari data milik Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang dipublikasikan melalui WHO Western Pacific Region periode 1 September 2025 hingga 30 Agustus 2026, di mana aktivitas influenza di kawasan tersebut terus meningkat. Nah, sementara di Indonesia sendiri, Kanti-Kanti, pemantauan Sentinel menunjukkan fluktuasi positif influenza sepanjang tahun dengan puncak pada akhir tahun 2025 dan lonjakan kembali terjadi pada pertengahan 2026. Ya, dan dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI juga mengumumkan subtipe influenza AH3N2 subklad K Kanti-Kanti telah terdeteksi di 13 provinsi dan lonjakan pasien turut dilaporkan terjadi di Jawa Timur.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Banjir adalah peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Kali ini, macam-macam banjir yang sering terjadi. Banjir sungai adalah salah satu jenis banjir pedalaman yang paling umum terjadi ketika badan air melebihi kapasitasnya. Ketika sebuah sungai meluap di tepiannya, biasanya karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu yang lama. Banjir yang terlokalisasi dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada properti di sekitarnya, serta menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan. Banjir selokan tidak selalu terkait dengan cuaca, seperti halnya curah hujan. Banjir selokan dapat terjadi akibat penyumbatan atau kegagalan dalam sistem drainase. Banjir pantai di Indonesia sama dengan disebut banjir rob atau banjir laut pasang. Banjir ini disebabkan oleh pasang naik yang lebih tinggi dari rata-rata dan diperburuk curah hujan tinggi dan angin yang bertiup ke arah darat dari laut.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Haji! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
3: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
2: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
3: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
4: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
2: Iya, Bu. Lupa.
4: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
3: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
4: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
4: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi edisi hari ini. Di 35 menit ganti-ganti dari jam 6 pagi, di luar sudah kelihatan terang tapi tetap asap masih banyak ya ganti-ganti. Jadi untuk ganti-ganti yang akan beraktivitas di luar sebaiknya tetap menggunakan masker. Kemudian menggunakan kacamata juga ganti-ganti, apalagi misalnya ganti-ganti menggunakan kendaraan roda dua ya. Jadi takutnya karena asap matanya bisa pedih dan bisa mengganggu penglihatan juga ganti-ganti ya. Jadi gunakan kacamatanya ganti-ganti ya, biar aman, biar nyaman gitu ya, sampai di kantor kita bisa beraktivitas dengan baik karena mata kita juga sudah terjaga dengan baik ya. Ya, dan kita ke satu informasi lain ganti-ganti, di mana perjalanan menggunakan kapal pesiar itu menjadi salah satu pilihan liburan bagi keluarga Indonesia pada masa Lebaran 2027 dengan rute pulang pergi Jakarta-Singapura selama 4 malam ganti-ganti ya. Ya, dan ini pun disampaikan Presiden Star Dream Cruise Michelle Goh ganti-ganti ya, di mana pelayanan tersebut dijadwalkan menggunakan kapal Star Voyager dengan keberangkatan dari Jakarta tanggal 7 dan 11 Maret 2027 ganti-ganti ya, dan kapal kemudian menuju Singapura sebelum kembali ke Jakarta. Ya, di mana selama perjalanan penumpang dapat melakukan berbagai aktivitas di atas kapal ganti-ganti, sementara waktu singgah di Singapura dapat dimanfaatkan untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Wow, keren ini ganti-ganti ya. Jadi pas waktu Lebaran bisa jalan ke Singapura sebentar, kemudian bisa berwisata di pusat perbelanjaan. Nah, dalam hal ini ganti-ganti bagi keluarga muslim, penyelenggara menyediakan juga pilihan menu makanan halal di restoran Lido di atas kapal ganti-ganti ya. Sementara kalau untuk fasilitas hiburan dan juga rekreasi juga tersedia di sana ganti-ganti ya, termasuk juga pertunjukan langsung. Kemudian di kapalnya juga ada kolam renang, ada seluncuran air serta area bermain anak-anak. Jadi lengkap ganti-ganti ya. Jadi liburan lebarannya pastinya akan sangat menyenangkan ya. Iya, di mana pilihan perjalanan satu arah juga tersedia nih ganti-ganti ya di sekitar periode tersebut, yakni dari Singapura menuju Jakarta tanggal 5 Maret 2027 dan dari Jakarta menuju ke Singapura di tanggal 15 Maret 2027. Iya, pelayaran tersebut tentunya menjadi salah satu alternatif ya ganti-ganti bagi masyarakat Indonesia yang ingin sekali menghabiskan masa libur lebarannya nanti dengan menggabungkan perjalanan laut dan juga kunjungan singkat ke Singapura ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini pemesanannya juga perjalanan dari Jakarta itu dijadwalkan mulai dibuka bulan depan ganti-ganti ya, di tanggal 6 Oktober 2026. Nah, untuk ganti-ganti yang mungkin kepingin liburan lebaran kali ini agak beda gitu ya di tahun depan gitu. Jadi bisa dari sekarang nih beli atau pesan tiketnya ganti-ganti ya, karena kan kalau misalnya telat ya enggak bisa lebaran di atas kapal ganti-ganti ya. Jadi kalau ganti-ganti memang ada keinginan dan kepingin sekali merasakan bagaimana menghabiskan libur lebaran di sebuah kapal mewah, ya enggak ada salahnya lakukan pemesanan bulan depan ganti-ganti ya, tanggal 6 Oktober 2026. Sehingga pas masuk ke masanya nanti ganti-ganti sudah pegang tiket nih, tinggal melaksanakan perjalanannya saja. Iya deh, mudah-mudahan semuanya ganti-ganti yang memang sudah punya apa ya planning gitu ya, mudah-mudahan bisa terwujud gitu ya. Apalagi di satu informasi ini juga sangat berguna ganti-ganti ya. Jadi ganti-ganti bisa liburan di kapal pesiar mewah ganti-ganti, karena semuanya ada di sana. Ada pertunjukan langsung, ada juga kolam renang, ada seluncuran. Nah, bisa dibayangin kan kapalnya segede segede apa ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.